Okubota ina kwenda nti okuba olima doa doa. Ola hobi apa biapa biapa biapa. This is Mary Butter da kazina madoa doa. Dakika ikumna imirizo nkato chela dezala sas. Kijia kuba itane zobre wanyekia. Karabasidamu kugambia ke mwuku ekora. Akina mbele mbareni indabani nsangaba kiara mnyumire. Mujuaire. Abalina habaya. Hazetu ungire gamugume. Chukuliga manchora juwala gabo jonyo buli. Idi orugoyo ruhiaka. Naangwa. Kande kisibo kino. By the way. Idieno. Okusiba chikubaire kwa mpaka oba eno sibala na mbele uko zireki ogondeze obo ketegreze so abasilamu inyuenda gonza kubala mukiaho abakusalida town mosque abarugireyo na inyo bakuleteka nizagenda manyeke ngonza haliba nyuaniba angiba na abasilamu tiba kerelewa mumuze giti emu ibidi akare katetua